0: experiencia sensorial completa.
1: RTG 97.7 FM.
2: Experiencia radiofónica total.
3: De guerrero gigo o guadanomu, mutimanando maguada sendi, o manangua, y masastomi madriguehi, soma diriganatina stango, manatagini o natasini mbago, mosonago masni qua, do yamandigaki, pero git mami jumbanat nagutana, o utana dirigamingishona sta, shambombo natitana git ma, git mandi. Mambaya nache, masna botana di masyarakat da sendi, di masna di tanah, di maknya, di masyarakat da be iya cesida, o imbo nandi, cita danu ma, minogah ma syabu syak gunyah ma, atayasa yang minogah ma iguana, madrigu matajangwi rokon di mah ma syabu masyarakat da sendi, ikangarat menanda marakda da, o menanggwa inambi imarakda, Shatas numa madrigo tana mananda matriguada sho diari ganatina stango shukwe timbo sho na tayahu na guerrero gi